Asma'ul Husna Al-Zahir, Maha Nyata, menzahirkan dan menunjukkan kewujudan dengan bukti-bukti nyata yang ada di alam ini, yang diistilahkan dengan bukti atau tanda-tanda kejadian.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan

0: Polite FM.
1: Hai guys, saya Nakyu.
2: Saya Ismail Izzani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Twitter.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zara Zah.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Saya Rosa.
17: Saya Nuha Balim.
18: Saya Nikki Palikakan.
19: Hai, saya Nofa Azrin.
20: Hai, saya Uni Zakri.
21: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
22: di Pelangi FM.
23: Di Pelangi FM.
1: Okay, terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. Dan Auda, mari kita dengarkan top 10 Anugerah Pelangi 10. Seketika nanti Auda akan dapat mendengarkan lagu dari Tazwim Rozan, Perasaanku. Lagu tersebut tersenarai menerusi lagu Melayu pilihan. Dan sekarang ini mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Cosmic Rumahmu. Lagu ini tersenarai sebagai top 10 lagu inspirasi pilihan Anugerah Pelangi 10.

Assalamualaikum, hai Brunei, saya Adi Priyo. Saya akan premier single terbaru saya berjudul Semua Dulu pada hari Sabtu 13 Jun pukul 2.30 menit petang, eksklusif di Pelangi FM bersama

Alright, terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM. Baru saya sudah dengarkan Tazwim Rozan Perasaanku, di mana Tazwim Rozan Perasaanku lagu tersebut tersenarai di dalam Top 10 Anugerah Pelangi 10 menerusi lagu Melayu Pilihan. Okey, sekarang ni mari kita dengarkan vokal duo kumpulan pilihan Top 10 Anugerah Pelangi 10, Azim Arifin dan Melvin Way, Penjelasan.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.